Mamedi metsotso ya rona e mene ka morao hora ya borobedi ke la bone ke la robedi kgweding ke ya leshome selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Mamedi wa seema sa Lesotho o dumediswa jwalo hoseng hwa kajeno horeng ena ke rapelang radiengwane ke rapšhene ke mohlakwanang maphelo a disema wa maile mangwethela majapolokoe ntse e le kaofela motho e reng ha tla ja.

0: berekiswa ke motho mo nontse tse ke penya wane fela ke bona mo mathata ke penya wane ha motho ya motinya penya tlo ha le mo sia di penya
1: go di ha le se tutla o penya 3
2: e o tsa se tse fika ra ka
0: bo yeng.